Sawatana hamunna ti sabjabjare sa samasuka ka sarututaka. Oriman 92.8. Origela hanta 104.3.

kae kapa kae ntate tshukulo mohai neng kapa nenga masale thapelo ya morena nkgono wa mafahla thapelo ya modimo ausi neuwe amene morena matsepontori.